ikiri na ubata tibongi kete sembeti mozokoti katoro tunga sutene iguenga datimu makuzi mbige tilinga tima tongu bila tila ngoti biku wako